0: message to Pobia Menena and Yahi. Sina Yesu Dimu. Am I ministering to somebody? Abu Bom Sejata. Menyasi. Sina Yesu Dimu. Kananim. Abu Bom Sejato Pobia Menena. Sina Yesu Dimu. A Kananimo. So Abu Bom. Abu Bom. Abu Bom.
1: Jesus.